وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

0: Begitu juga dengan penyebaran fitnah nih Ustaz. Apa pandangan Ustaz mengenai perkara ini?
1: Memang betul yang mulia pengurusi. Di zaman teknologi ini, penyebaran maklumat informasi semakin hari semakin cepat. Kepantasannya dan bahkan semakin luas ruang dan saiznya. Namun semakin cepat penyebaran maklumat, maka semakin cepat juga penyebaran maklumat palsu. Maka oleh itu, amat pentingnya untuk ketani membekalkan diri ketani dengan asas-asas ilmu pengetahuan dan asas-asas maklumat yang utuh agar tidak mudah terpedaya dengan maklumat salah, fitnah dan sebagainya dari internet. Bahkan dalam hal ini, agama Islam dalam menangani isu penyebaran fitnah, penyebaran berita palsu adalah sangat tegas sama sekali. Bahkan isu mengenai informasi yang diputarbelitkan, yakni fake news, sudah pun berlaku di zaman Rasulullah sendiri. Dan Allah bahkan memerintahkan supaya kita ini sentiasa memastikan semua informasi yang diterima adalah betul dan tepat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Tafsirnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, karena dikhawatiri kamu akan menimpakan kepada suatu kaum perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menyebabkan kamu menjadi orang yang menyesal atas apa yang telah kamu lakukan. Imam Kafir dalam tafsirnya telah menyatakan bahwa banyak para ahli tafsir telah menyatakan antaranya bahwa ayat ini turun untuk Al-Walid bin Uqbah ketika Rasulullah mengantarnya untuk mengutip zakat dari Bani Mustalik. Ceritanya, pada suatu hari seorang lelaki bernama Harith bin Dirar Al-Khuzai telah mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendakwahnya dan Harith pun memeluk Islam. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membayar zakat. Lantas Harith bersetuju dan berkata, dia akan kembali ke kaumnya, mendakwahkan mereka kepada Islam. Jika mereka memeluk Islam, dia akan mengumpulkan zakat mereka di tempat bernama Iban, yang mana di sana nanti dia akan menyerahkan zakat kepada utusan dari Rasulullah. Dipendekkan cerita, Rasulullah telah mengutus Walid bin Ubah untuk ke Iban mengambil zakat dari Harith. Namun ketika baru berjalan beberapa lama, timbul perasaan takut dalam diri Walid, sehingga ia kembali pulang ke Madinah. Sampai saja di hadapan Rasulullah, Walid mengatakan bahwa Harith menolak untuk membayar zakat. Harith ingin membunuhnya. Mendengarkan hal itu, Rasulullah segera mengirim utusan untuk menemui Harith. Dipendekkan cerita, apabila bertemu utusan Rasulullah dengan Harith dan menceritakan laporan Walid, Harith terkejut apabila mendengar Walid bin Uqbah melaporkan bahwa dia menolak menyerahkan zakat dan mahu membunuhnya. Kemudian apabila Harith menemui Rasulullah, baginda bertanya lagi, apakah engkau memang menolak untuk menyerahkan zakatmu dan juga bermaksud membunuh utusan saya? Haris menjawab, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak pernah melakukannya. Maka di sana terzahirlah kebenaran. Tidak lama kemudian turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam hal ini amat jelaslah bahwa pentingnya menyelidiki kebenaran maklumat yang kita terima dari masa ke semasa. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni takut dengan tersebarnya maklumat yang tidak betul, maka akan menjadi fitnah dan menyebabkan kemudaratan kepada seseorang atau bahkan kepada sesebuah masyarakat. Dan ini kita ni tidak mahu sama sekali. Kita ni usahakan agar sifat tabayyun atau tathabbut ini perlu ada dalam diri kita ni, terutamanya dalam kita ni menggunakan teknologi maklumat. Bahkan perlunya ada semacam kedaya tahanan diri untuk indah mudah percaya, indah mudah sewenang-wenangnya mengongsikan apa sahaja yang dibaca di internet atau di

0: media sosial sehingga benar-benar pasti kebenarannya. Semoga Allah memudahkan kita nih dalam hal ini dan memberikan kita nih kekuatan dan kedaya tahanan dalam mengharungi maklumat-maklumat palsu dan fitnah yang sentiasa mencoba untuk mempengaruhi pemikiran kita nih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik, sebelum mengakhiri nadwa kita pada kali ini, Ustaz, menjunjung Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk kita hari ini, bahaya fitnah.
0: Sebagai kesimpulan daripada tajuk kita hari ini, iaitu bahaya fitnah, maka sesungguhnya amat jelaslah bahwasanya fitnah itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat penting untuk dihindari, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, sama ada dalam skala kecil atau dalam skala besar. Ini adalah penting kerana tanpa disedari perbuatan fitnah itu boleh memberi kesan kepada banyak pihak. Bahkan kesan fitnah kepada mangsa juga adalah jelas. Fitnah itu jika dilakukan akan menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada mangsa fitnah. Kesan negatif ini boleh saja berupa kecelaruan dari segi emosi, mental, pemikiran, maruah, hubungan kekeluargaan, kewangan dan sebagainya, mengikut tabiat fitnah itu sendiri. Bahkan ianya merupakan salah satu kezaliman yang kita perlu berhati-hati mengenainya. Dari segi maqasid syariah pula, fitnah itu sudah semestinya memudaratkan lima maqasid syariah yang lima, yaitu agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Ia memudaratkan agama pelakunya kerana pelakunya melakukan perkara yang haram dan berdosa. Mereka yang menjadi mangsa fitnah pula bahkan terkadang menerima mudarat yang banyak, antaranya melalui harta yang berkurangan, keluarga menjadi kecewa dan terkesan, akal menjadi stres dan bercelaru, bahkan juga boleh memberi kesan kepada nyawa melalui kesehatan tubuh badan yang juga turut terkena tempiasnya, dan bermacam-macam lagi. Dalam masa yang sama, sebagai manusia, kita juga perlu menerima hakikat bahwa sesiapa sahaja berisiko menjadi mangsa fitnah, sama ada berbentuk fitnah kecil maupun fitnah besar. Maka dalam hal ini, secara individu pula, kita ni perlulah sentiasa bersedia dan menjaga setiap sudut hal ehwal kehidupan kita ni. Jangan sampai dengan perbuatan kita ni yang kita ni anggap remeh, simple, tetapi sebenarnya membuka pintu kepada salah anggapan orang lain ataupun fitnah. Apabila berlakunya fitnah pula, maka adalah sangat-sangat penting sebagai individu untuk kita ni menjaga dan mengawal perbuatan kita ni. Pastikan setiap tindak tanduk kita ni bertepatan dengan undang-undang dan peraturan, dan dalam masa yang sama kita ni berusaha semampu kita ni untuk membela maruah kita ni, di samping berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar menguatkan diri kita ni, memudahkan urusan kita ni, dan agar Allah membukakan jalan-jalan kebenaran, kerana kita ni tahu Allah itu Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, ketahuilah, yakinilah, fitnah itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Rasulullah, dan bahkan dilarang oleh ulil amri, iaitu pemimpin kita ni. Kebahaduli yang Maha Mulia Paduka Seri Bangsa Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam telah seringkali menitahkan mengenai bahaya kezaliman untuk dijauhkan dan dihindari. Antaranya titah baginda semasa persidangan khas Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet pada hari Isnin 4 Julai 2022 di Istana Nurul Iman yang berbunyi, "Beta sama sekali tidak menyenangi pelaku sebarang kezaliman dalam kerajaan Beta, kerana kezaliman itu tidak diragukan lagi boleh mengundang kepada balasan-balasan tunai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain balasan yang lebih perit di akhirat kelak, yang betulnya jika terdapat kelemahan atau berlaku kesalahan, maka menjadi kewajiban para pemimpin untuk menolong yang lemah itu supaya dapat bangun menjadi kuat, dan terhadap kesalahan pula jika masih boleh diperbetulkan, maka membetulkan itu adalah lebih utama dan mendatangkan pahala dari mengambil tindakan tergesa-gesa menimpakan hukuman. Sebagai orang Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasul dan pemimpin itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat dijunjung dan sama sekali tidak boleh dipisahkan. Dalam hal ini, kita ini selaku rakyat Brunei Darussalam

0: Wasallam perlu dan akan sentiasa menzahirkan sokongan yang tidak berbelah bagi mengenainya, dan sentiasa berusaha mengelakkan amalan fitnah yang merupakan satu kezaliman dari tercetus dan berleluasa di mana sahaja katanya berada. Semua sehubungan dengan itu juga, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pengurusi atas ruang atau kesempatan bagi membentangkan tajuk yang saya rasa amat penting ini. Semoga usaha pihak pusat dakwah Islamnya ini menjadi asbab keberkatan dan hidayah, serta diberikan pahala yang berlimpah ruah dan rahmat yang berpanjangan daripada Allah jua. Saya akhiri sesi ini dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maksudnya, seseorang Muslim yang sempurna ialah apabila orang-orang Islam lain selamat daripada keburukan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga Allah SWT mengurniakan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita ni juga semua, agar dapat sama-sama menjaga tubuh badan kita ni dari perkara-perkara yang dimurkai Allah, dan sekaligus waraih rada, pahala dan keberkatan dari Allah juga, Tuhan yang Maha Berkuasa dan Tuhan pemilik seluruh alam. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, alhamdulillah dengan ya kesimpulan yang diberikan daripada ustaz tadi, mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada pendengar kita, dan apa yang kita bincangkan ni ustaz ya, mudah-mudahan akan ya memberi ilmu pengetahuan kepada pendengar kita. Dan apapun yang kita bincangkan ini, jika ada kesilapan yang kita ni lakukan ni ustaz ya, kami ingin mohon maaf. Dan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana bersedian diundang pada hari ini, dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih juga kepada pendengar kita yang berkesudian mengikuti menerusi rancangan Naduah Mingguan untuk keluarga pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naduah.

Nadoh mingguan kelu anda pusedakwa Islamia dengan tajuk dibawakan tadi bahaya fitnah. Bawa kita ke pukul 2.39 minit petang dan semoga kita semua akan dapat sedikit manfaat dan juga ilmu menurut siapa yang disampaikan dalam rancangan Nadoh Mingguan untuk kali ini. Asmaul Husna akan menyusul tepat pukul 3.15 minit petang.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Tips kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Doa untuk memudahkan hafalan dan ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Tafsirnya, yakni Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dialah yang telah menciptakan manusia, Dialah yang telah membolehkan manusia, yakni bertutur, memberi dan menerima pernyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5.

Al-Wahhab yang bermaksud Maha Penganugerah. Dia yang menganugerahkan segala rahmat kepada hamba-hambanya. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini Ya Wahhab 7 kali setelah berdoa memohon kepada Allah, permohonannya akan dikabulkan. Sesiapa yang mempunyai hajat ataupun seseorang yang ditangkap oleh musuh ataupun seseorang yang tidak memperoleh cukup sara hidup untuk menampung dirinya, jika dia menyebut nama Ya Wahhab ini selama 3 atau 7 malam berturut-turut sebanyak 100 kali selepas sembahyang 2 rakaat waktu tengah malam dalam keadaan beruzu, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala hajatnya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99.

Lan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna.

Baik, Asmaul Husna, bawa kita ke pukul 3.22 minit petang dan awal dah sekali untuk panduan kita bersama. Azan sembahyang Fardu Asar untuk hari ini akan berkumandang tepat pukul 3.51 minit petang.

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Auda, seketika kita dengarkan dulu persembahan Tausyih, dan sementara kita mentikan azan Fardu Asar yang akan berkumandang tepat pukul 3.51 minit petang.

0: الآخرين. صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Mukmin ayat 60.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya bererti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik. Dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda. Dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

dari setiap kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap ketenangan tanpa menyertaimu, dari setiap kebahagiaan tanpa mendekatimu, dari setiap

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa

Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা। Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk siri kali ini, kita ni akan membincangkan satu perkara yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan wanita, tetapi masih ramai yang keliru atau tertanya-tanya mengenainya. Contohnya, mungkin ada yang pernah mengalami situasi macam ini. Sudah masuk waktu sembahyang, masa itu di office ataupun di hospital menjaga keluarga, ataupun masanya travel ataupun melancong ke luar negeri, atau bahkan menyubalahnya ketani sekejap. Tiba-tiba sadar tiak, lupa bawa telkung. Jadi terus panik. Cemana kan sembahyang ni? Ada yang sanggup menunggu balik ke rumah. Ada yang menangguhkan sampai luput waktu sembahyang sebab rasa macam indah cukup syarat. Sebenarnya, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada satu perkara penting yang kita ni perlu fahami daripada awal, iaitu telkung bukanlah syarat sah sembahyang. Saya ulang sekali lagi, telekung bukan syarat sah sembahyang. Yang menjadi syarat ialah menutup aurat dengan sempurna. Ini yang penting. Tetapi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini bukanlah bermaksud telekung indah penting langsung.

Kalau ada telekung, alhamdulillah, atau lebih baik. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi rahimahullah ada menjelaskan dalam kitab Al-Muhadzab bahawa memakai telkung atau kain di bahagian luar ketika sembahyang adalah sunat bagi wanita. Tujuannya supaya aurat lebih terpelihara dan pakaian tidak membayangkan bentuk badan, terutama ketika rukuk dan sujud. Namun yang penting untuk difahami, telekung ialah satu kesempurnaan dalam berpakaian ketika sembahyang, bukanlah syarat sah sembahyang. Selagi mana pakaian yang dipakai sudah menutup aurat dengan sempurna, maka sembahyang tetap sah walaupun tanpa telekung. Sebab telekung membantu ketani menjaga aurat dengan lebih sempurna. Kadang-kadang ketani rasa lebih yakin, rambut ketani confirm tertutup, leher tertutup, pakaian di dalam pun lebih terjaga. Namun kalau dalam keadaan tertentu nada telekung, janganlah sampai sembahyang ditinggalkan atau dilambatkan. Kerana yang utama ialah aurat tertutup dengan baik. Pada masa ini pun, banyak telekung travel yang ringan dan mudah dibawa. Ini satu kemudahan yang baik. Terutama sekali kalau ketani selalu keluar, bekerja ataupun berjalan jauh. Tapi dalam masa yang sama, pastikan telekung itu benar-benar menutup aurat. Kadang-kadang telekung travel ini ia ringan. Jadi, bila ditiup angin ataupun kipas, mudah tak ia terabang terangkat. Kita diperhatikan juga bahagian rambut di siring pipi, siring dahi ataupun anak rambut yang mudah terkeluar. Jadi sebelum ketani mengangkat takbiratul ihram, bisaitah ketani cek sekejap supaya ketani lebih yakin aurat ketani itu terjaga. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perlu ketani fahami apa sebenarnya yang wajib ditutup bagi wanita ketika sembahyang. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, aurat wanita ketika sembahyang ialah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi boleh ketani fahami di sini, pakai telkung pun boleh, pakai jubah pun boleh, baju kurung pun boleh, pakai pakaian keraja pun boleh, asalkan aurat tertutup dengan sempurna. Contohnya, kalau di pejabat, sudah masuk waktu sembahyang, nada telkung. Adakah ia perlu meninggalkan sembahyang? Indah. Kalau pakaiannya menutup aurat, ia tetap boleh sembahyang. Cuma tu juga kalau di subalahnya saya tadi itu, ia menyubalah, jalan-jalan misalnya. Sekali masuk tiap waktu sembahyang, indah ada membawa telkung. Indah semestinya ketanikan tunggu sampai ke rumah, baru tahkan sembahyang. Apa yang pentingnya saya tadi ialah memastikan aurat terjaga. Sebab ketani, indah mau telkung ketani itu menjadi sebab ketani melambatkan, apatah lagi meninggalkan sembahyang. Tapi di sini ada beberapa perkara yang perlu jua ketani perhatikan. Yang pertama, tudung atau aurat terbuka tanpa sedar. Kadang-kadang, masa rukuk ataupun sujud, tudung terbilang sedikit, tertiup kipas angin dan sebagainya. Ini terutama sekali kalau tudung yang jenis ringan. Kadang-kadang bahagian leher belakang terbuka, kadang-kadang rambut sedikit terkeluar. Atau ada tiada terkeluar rambut di celah tudung rah pipi dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam ini, ketani perlu sedikit pekalah. Sebelum takbiratul ihram, ketani cek dulu. Kalau ada ceramin, ketani lihat ceramin. Kalau nada, ketani rasa-rasai dulu. Pakai jari-jari ketani. Ketani pastikan aurat semua terjaga. Bahon tah lap satu semahyang tah. Tapi dalam hal ini, jangan jua terlalu panik. Kalau terbuka sedikit tanpa sengaja, lap satu, laju-laju dibetulkan dan ditutup. InsyaAllah perkara itu dimaafkan. Yang penting, jangan sengaja membiarkan aurat terbuka. Kemudian yang kedua, jubah ataupun baju sembahyang yang berlengan besar. Kadang-kadang, jubah macam longgar sudah, sopan sudah.

Tapi bila mengangkat tangan untuk bertakbiratul ihram ataupun masa sujud, lengan basaratu terangkat ataupun terbilak. Nampaklah bahagian lengan. Ataupun ada jua yang pakai inna singkat ataupun langsung nada inna atau hand socks, stokin tangannya ketani ya. Jadi sebelum sembahyang, ketani cek dulu. Kalau aku mengangkat tangan, mengangkat takbir ni, terbukakah indah ni? Oh? Nampakkah indah ni karang? Ketani test dulu. Kadang-kadang perkara damit macam mana, ketani terlepas pandang. Tapi sebenarnya ia adalah penting. Kemudian yang ketiga, pakaian terlalu nipis ataupun jarang. Terutamanya tudung yang berwarna cerah dan nipis. Nampak macam okey pulang, tapi bila mana kena cahaya yang terang, bawah lampung contohnya, nampak bayangan, nampak bentuk leher, rambut, apatah lagi yang sampai warna kulit pun kelihatan. Kadang-kadang apa yang ketani fikir sudah tertutup, rupanya ada masih kurang sempurna di sana. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah menjelaskan bahawa pakaian yang menutup aurat hendaklah cukup tebal sehingga tidak menampakkan warna kulit apabila dipandang seperti biasa. Sebab itu, kalau pakaian terlalu nipis ataupun jarang sehingga warna kulit masih kelihatan, ia belum memenuhi syarat menutup aurat dengan sempurna. Jadi semua ini sebaiknya ketani perhatikan. Sebab ketani mahu sembahyang ketani sempurna. Ketani sayang sembahyang ketani. Ketani sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mestilah ketani jaga semuanya dengan sebaik mungkin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, kalau pakaian masa itu sudah menutup aurat dengan sempurna, boleh dibawa sembahyang. Ini yang penting untuk ketani fahami. Sebab agama indah mensyaratkan telekung. Yang penting ialah menutup aurat. Yang penting, jangan lambatkan sembahyang. Sembahyang lebih penting daripada semuanya. Di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, telekung bukan syarat sah sembahyang. Yang wajib ialah menutup aurat dengan sempurna. Dan juga jangan lupa perhatikan perkara yang kadang-kadang ketani terlepas pandang. Contohnya, tudung terbuka, rambut terkeluar, leher membayang, terbuka, pakaian berlengan besar, kain nipis ataupun jarang, dan sebagainya. Yang penting, walaupun nada telekung, jangan tinggalkan sembahyang. Kalau pakaian sudah menutup aurat, bah, teruskan tah sembahyang. Tapi, sudah setentunya, kalau ada telekung, lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan ketani menjaga ibadah ketani. Mungkin pakaian ketani sederhana saja. Mungkin ada telekung ketani yang khas. Tapi apabila aurat dijaga dan sembahyang tetap ditunaikan pada waktunya, itu tandanya ketani sedang cuba berusaha menjaga hubungan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap usaha untuk menjaga sembahyang, walaupun dalam keadaan yang terbatas, tetap ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepada Allah. Dan selain itu, sesiapa yang taat kepada ketua pemerintah, maka sesungguhnya ia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang derhaka kepada ketua pemerintah, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepadaku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita ikuti bersama petikan ceramah sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah disampaikan oleh Yang Berhormat Pilihan Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan bertempat di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan diadakan pada hari Jumaat 8 November 2019 Masihi. Selamat mendengarkan.
1: Cuba kita lihat mengenai doa mustajab dengan selawat At-Tafrijiyah. Satu contoh terakam dalam kitab karangan ulama, Sayyid Muhammad Haqqi membuat pengakuan telah mengijazahkan selawat ini kepada seorang perempuan buta, diijazahkan oleh Sayyid Muhammad Haqqi selawat ini. Perempuan ini buta semenjak 25 tahun. Jadi Sayyid Muhammad Haqqi mengijazahkan selawat At-Tafrijiyah ini kepada perempuan buta yang buta sejak 25 tahun untuk membacanya sebanyak 4,444 kali. Banyak, memang banyak. Tapi orang ini dia mengijazahkan juga kepada perempuan buta ini. Kalau engkau boleh bacalahnya, aku ijazahkan salawat At-Tafrijiyah engkau baca 4,444 kali. Si perempuan diikutnya, disempurnakannya bacaan sebanyak 4,444 kali dengan mengambil masa selama 8 hari. Kalau 8 hari untuk mendapat 4,444, berapa sehari? Kira-kira dalam 500 lah. Dalam 500 kali sehari kali 8, ia akan berlurih 4,444 kali. Perempuan ini dibuatnya. Setelah cukup bacaan sebanyak 4,444 kali itu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mata perempuan yang buta ini celik dapat melihat. Setelah 25 tahun dia buta, tidak melihat apa-apa. Dari perkhabaran ini, salawat Tafrijiyah tidak syak lagi adalah penawar besar, penawar ajaib, penawar hebat, penawar duka cita, penawar kemiskinan, kubu untuk menolak segala bencana, pembuka pintu doa untuk cepat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan obat fizikal menyembuhkan.

0: menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit mata. Jadi marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada perkhabaran ini. Kita buat ya, jangan ketinggalan untuk membaca selawat, jangan ketinggalan. Dan caranya adalah mudah sahaja, tidak mesti menunggu ada majelis-majelis baru hendak berselawat, tidak mesti. Tidak mesti di dalam masjid atau di atas tikar sembahyang baru hendak buat, tidak mesti. Tidak mesti. Malah di mana-mana dan dalam keadaan apapun kita boleh buat. Seperti saudara tengah berjoging di kawasan rumah sendiri, berjoging sambil berselawat. Tengah berkebun, berkebun sambil berselawat. Tengah memancing sementara menunggu ikan makan kail, kita berselawat. Sambil memandu, kita boleh berselawat. Sambil duduk-duduk rehat dalam taman, kita boleh berselawat. Sambil duduk di depan TV mendengar warta berita, kita boleh berselawat. Jangan kosong selawat. Cari untung di sini. Menyebut TV ini adalah biasa. Orang sanggup duduk sehingga berjam-jam lamanya untuk menonton rancangan demi rancangan. Tetapi siapakah yang teringat sambil duduk sekian lama itu untuk berzikir, untuk berselawat? Siapa teringat ini? Jadi jangan kita rugi 2 jam di depan TV, 2 jam itu kosong tanpa selawat, rugi. Nah, inilah barangkali bendanya mudah disebut, tetapi payah orang akan teringat. Cuba bayangkan, kalau duduk-duduk berjam-jam itu kita gunakan sambil berzikir sedikit, sambil berselawat sedikit, berapa uleh yang kita dapat? Ini hadis Nabi, sekali berselawat, Allah berselawat ke atas kita 10 kali, 10 rahmat turun. Jadi kalau 11 kali selawat, berapa banyak? 40 kali selawat, berapa banyak? Tapi bagaimanapun, rahmat dan berkat tidak nampak, dan kita tidak akan nampak. Ia akan tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi audio kita ikuti bersama Kuliah Mufti untuk hari ini yang diadakan bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio kita dengarkan tadi rancangan Kuliah Mufti pada pukul 4.37 minit petang. Dan tentunya kita akan bersama dalam ruangan Salam Ihsan sehingga pukul 5 petang nanti. Dan selepas itu, ditemani pula bersama rakan sekasi yang lain akan meneruskan lagi rancangan yang telah pun diaturkan. Dan sekali lagi untuk panduan kita bersama untuk hari ini, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Cemburong ialah pada pukul 6.38 minit petang.

0: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan lah tu ah. Kalau perahu Aninda dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
1: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
2: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang aneh, indah berpadah-padah.
0: Awe amitnya aneh, banarnya si Elaya tu.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah Ta'ala untuk umat Islam.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang tepat pukul 5 petang. Dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Selepas ini kita ikuti bersama rancangan Cahaya Akal.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya, kenapa perlu sembahyang lima waktu? Jadi kenapa kita ni sembahyang lima waktu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasa sedih. Kerana apa? Kerana kematian Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hadiah untuk mengubat hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadiah ini ia bukan dibagi melalui perantaraan malaikat. Biasanya macam itu. Tapi kalian ni direct secara langsung kepada Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang VVIP yang membagi hadiah, kita ni akan rasa dimuliakan. Rasa hadiah itu pun kita ni akan jaga sebaik mungkin. Kalau dapat digunakan, kita ni akan menggunakannya selalu. Hadiah yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi itu adalah sembahyang. Dan hadiah ini, ia bukan tujuannya untuk disimpan. Disimpan arah syarf di mana, indah. Tapi hadiah ini, ia untuk digunakan. Bayangkan kita ni hidup di atas muka bumi ini dengan keadaan tidak tahu apa-apa, sesat dalam kegelapan. Satu-satunya lifeline ataupun talian harapan yang menghubungkan kita ni dengan pencipta kita ni ialah sembahyang. Lifeline ini kita ni kena bagi 5 kali sehari, seolah-olah seorang murid, student, ada kena bagi 5 kali perjumpaan sama lecturer, pensyarahnya setiap hari. Bayangkan, masa Anita berjumpa dengan pensyarah, boleh bertanya apa-apa soalan, boleh minta apa-apa permintaan dan sebagainya. Bagi yang indah mau mengambil, rugilah. Tapi untuk kita ni indah mau rugi, kita ni ambil peluang ni 5 kali sehari. Jadi dalam surah Al-Baqarah, ayat 238, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Jadi, nak kiralah kita ni pun dosa kah? Kita ni ani yang selalu membuat maksiat kah? Kita ni ani penjahat dan sebagainya. Yang penting, jangan tinggal sembahyang 5 waktu. Pasal anitah talian harapan kita ni. Yang paling penting, ia memang perkara yang

Auden, mungkin tadi Auden telah mengikuti rancangan Cahaya Akal membawa kita ke pukul 5.04 minit petang. Terima kasih kepada Auden yang terus dia mengikuti Nur Islam FM menerusi saluran frekuensi 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani yang sedang memandu pada ketika ini. Berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi.

0: Master, kau yang masurangkan makan juga datang. Jangan kacau aku cingnya. Agak tak sana.
1: Jangan macam itu, bang. Maria Elias yang membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani itu.
0: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Oh, Dr. Sekarang 5.15 minit petang untuk seterusnya kita ikuti bersama Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Gua Hira terletak di atas Jabal Nur, kira-kira 5 km jauhnya dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi dan bermalam di Gua Hira sebelum menjadi rasul. Tujuan baginda mengasingkan diri di Gua Hira ialah untuk beribadah dan memikirkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Gua Hira itulah baginda mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baginda tidak bersetuju dengan perbuatan menyembah berhala yang menjadi warisan datuk nenek orang-orang Arab. Isteri baginda, Sayyidatuna Khadijah, memberi sokongan kepada baginda dengan menyediakan bekalan makanan. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan tanda baginda akan menjadi rasul. Semakin dekat masanya baginda menerima wahyu, semakin kerap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dalam rancangan qiraat Quraniyah untuk siri yang kelima pada kali ini. Baiklah, seperti biasa dalam rancangan ini kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ustaz membawakan tajuk yang akan diketengahkan pada kali ini, saya mempersilakan Ustaz untuk memberikan mukadimah sebagai membuka tirai rancangan kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Insyaallah pada siri kali ini kita ni akan membincangkan mengenai salah seorang rawi ataupun periwayat ilmu qiraat, iaitu Imam Syu'bah, yang mana beliau ini adalah merupakan rawi ataupun periwayat yang pertama daripada Imam kelima, yang mana Imam kelima ini setelah kita nyatakan pada siri yang telah lalu, iaitu Imam Asim, Imam yang kelima. Dan perawinya terdapat dua orang,

0: yang pertama Imam Syu'bah yang akan kita bincangkan pada kali ini insya-Allah taala, dan juga yang kedua Imam Hafs yang telah kita bincangkan juga pada sebelum ini, yang mana Imam Hafs adalah merupakan riwayat yang kita gunakan pada sekarang ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada kali ini akan bermanfaat kepada semuanya.
1: Baik, alhamdulillah, demikian mukadimah daripada Yang Mulia Ustaz. Dan seterusnya mungkin Ustaz terus ingin membincangkan mengenai dengan Imam Syu'bah. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mula-mula sekali kita ni akan menyatakan siapakah dia Imam Syu'bah ni, yang merupakan perawi pertama dari Imam kelima. Imam kelima adalah Imam Asim, dan perawinya yang pertama adalah Imam Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Hannad Al-Asadi An-Nahshali Al-Kufi. Al-Kufi maksudnya beliau berasal daripada Kufah yang terletak di negara Iraq. Gelaran beliau ialah Abu Bakar, ataupun kunyah di dalam bahasa Arab Abu Bakar, Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijriah dan dikurniakan umur yang panjang, lebih kurang 98 tahun umurnya, dan telah wafat pada bulan Jamadil Awal pada tahun 193 Hijriah, yang mana diriwayatkan bahawa pada lebih kurang 7 tahun sebelum kewafatannya beliau tidak lagi mengajar Al-Quran, iaitu lebih kuranglah kalau kita ni kira umurnya tu dalam 91 atau 92 lah, lebih kurang lah. Maka kalau dilihat di sana, memang beliau iaitu Imam Syu'bah ni mengajar Al-Quran dalam tempoh yang sangat lama, sehingga umur 90-an pun masih lagi mengajar Al-Quran, sehinggalah lebih kurang 7 tahun sebelum kewafatannya.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz sudah pun mengongsikan siapakah sebenarnya Imam Syu'bah. Dan untuk perbincangan seterusnya mungkin Ustaz dapat mengongsikan lagi kepribadian Imam Syu'bah dan juga mungkin siapakah guru-guru beliau. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Kita akan menyatakan dahulu siapakah guru beliau di dalam ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama sekali, di dalam ilmu Quran ataupun ilmu qiraat, Imam Syu'bah mempelajari dan mengambil ilmu qiraat daripada gurunya Imam Asim lebih dari sekali. Maksudnya, ada diriwayatkan bahawa Imam Syu'bah ini membaca Al-Quran sebanyak 3 kali khatam kepada gurunya, kepada gurunya iaitu Imam Asim. Artinya walaupun beliau ini sudah mempelajari ataupun sudah khatam kepada gurunya satu kali, akan tetapi tidak cukup sebanyak satu kali, beliau menambah sehingga 3 kali khatam kepada gurunya. Maka bolehlah kita ni katakan bahawa bacaannya ni adalah benar-benar mengikut daripada sandaran gurunya, itu Imam Asim. Kemudian di dalam periwayatan ilmu hadis, Imam Syu'bah ni juga adalah seorang yang alim dalam bidang hadis, yang mana dia meriwayatkan hadis daripada Ismail As-Suddi dan Husain bin Abdul Rahman dan Sulaiman Al-A'mash dan lain-lain, ramai lagi yang di dalam periwayatan ilmu hadis. Manakala dari segi kepribadian yang ada dalam diri Imam Syu'bah ini, ada dinyatakan bahawa Imam Syu'bah adalah merupakan seorang imam besar, iaitu imam yang sangat alim di dalam pelbagai ilmu. yang mana beliau juga ada digelar sebagai hujjah ataupun hujjatul Islam, yang bermaksud pembela agama Islam. Bukan itu saja, Syu'bah juga adalah seorang muqri, iaitu ahli di dalam bidang Al-Quran dan qiraat. Juga dia adalah seorang yang faqih, orang iaitu orang yang mempunyai kefahaman yang tinggi di dalam ilmu fiqh. Dan juga seorang muhaddis, seorang yang tinggi ilmunya dalam ilmu hadis juga. Ia ni adalah seorang yang sangat tinggi ilmu, dan bukan ilmunya sahaja tinggi, bahkan amalannya pun sangat tinggi. Itu amalannya sesuai dengan ilmunya. Ia selalu ataupun sentiasa beramal dengan ilmu-ilmunya. Dan juga Imam Syu'bah ini adalah merupakan salah seorang ulama yang agung dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada diriwayatkan bahawa Imam Syu'bah ini pernah berkata bahawa barang siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, maka bagi kami orang itu adalah kafir, zindiq, musuh Allah. Kami tidak akan duduk dan bercakap dengannya. Itulah pegangan Imam Syu'bah mengenai sesiapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah ta'ala. Kemudian, salah seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak pernah berkata, aku tidak melihat orang yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding Abu Bakar bin Ayyash, iaitu Imam Syu'bah. Artinya apa? Menurut beliau, Imam Syu'bah adalah orang yang paling mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya lagi, ulama yang lain berkata, iaitu Yazid bin Harun. Beliau mengatakan mengenai Imam Syu'bah, apa katanya? Adalah Abu Bakar bin Ayyash, iaitu Imam Syu'bah itu merupakan seorang yang sangat baik dan mulia, yang mana selama 40 tahun, selama 40 tahun Imam Syu'bah tidak pernah meletakkan badannya di atas tilam. Maksudnya, Imam Syu'bah ini tidak pernah berbaring, tidak pernah melimpang di atas katil ataupun tilam. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Begitulah salah satu kepribadian Imam Syu'bah ni. Mungkin saja kalau kita ni fikir-fikirkan, itu adalah salah satu sifat ataupun zuhud yang ada pada diri Imam Syu'bah. Dan ada lagi satu riwayat yang amat menarik juga, yang mana boleh kita ni ceritakan di sini dan ambil muhasabah daripadanya. Ketika mana telah hampir waktu kematian Imam Syu'bah ni, maka menangislah saudara perempuannya. Pasal kerana tu, Imam Syu'bah pun berkata kepada saudara perempuannya tu, apa yang menyebabkan kamu menangis? Apa yang kamu tangisi? Lihatlah kamu kepada Zawiyah itu. Zawiyah ni lebih kurang maksudnya dalam bahasa kita ni, bahasa Melayu, sudut penjuru ataupun di sebelah tiang, atau yang biasa orang yang alim ataupun abid melakukan ibadah, sembahyang, solat, zikir dan seumpamanya. Lihatlah kamu kepada Zawiyah itu, kata Imam Syu'bah, maka sesungguhnya aku telah mengkhatamkan Al-Quran padanya sebanyak 18,000 kali. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syu'bah kepada saudara perempuannya. Artinya, bayangkanlah betapa bersungguh-sungguhnya Imam Syu'bah di dalam pembacaan Al-Quran, yang mana beliau sempat mengkhatamkan pada Zawiyah itu, tempatnya selalu beribadah itu, sebanyak 18,000 kali. Jumlah yang bukan sedikit lah. Mungkin saja kalau kita ni menghitung, mungkin ia dapat mengkhatamkan Al-Quran itu dalam masa yang singkat sahaja, sehingga ia mampu mengkhatamkan sebanyak 18,000 kali.
1: Bila udah

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, hawada pendengar yang dirahmati Allah, kita kembali dalam rancangan Qiraat Quran ya, untuk siri yang kelima pada kali ini, dan kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarifini. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz ingin meneruskan perbincangan kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Seterusnya kita ni akan bincangkan ataupun menerangkan mengenai siapakah pula murid-murid Imam Syu'bah ni. Tadi sudah menyatakan tadi siapa guru-gurunya. Kemudian tadi akan menerangkan pula siapakah murid-murid Imam Syu'bah. Di antara murid Imam Syu'bah yang mengambil bacaan secara ardhan. Secara ardhan maksudnya murid tadi membaca dari awal hingga akhir Al-Quran di hadapan gurunya. Dan disimak juga oleh guru. Ini adalah kaedah mengambil bacaan secara ardhan. Murid-murid ini membaca ataupun mengambil bacaan secara ardhan di hadapan Imam Syu'bah ialah antaranya Abu Yusuf Ya'qub bin Khalifah Al-A'sya, Abdurrahman bin Abi

0: perkembangan riwayat Imam Syu'bah di Brunei ni, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kalau pada masa sekarang ini, memanglah bacaan yang kita ni baca pada ketika ini adalah menurut riwayat Hafs daripada Imam Asim, iaitu perawi yang kedua daripada imam yang kelima. Tapi walaupun demikian, Imam Syu'bah ni juga ada disebarkan di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Mana walaupun mushaf-mushaf yang banyak beredar ketika ni umumnya adalah berdasarkan dari bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim. Tapi merujuk kepada perkembangan yang berkaitan mushaf ataupun percetakan mushaf ini di negara Brunei Darussalam, yang mana pada tahun 2006 Masihi bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-60 tahun. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam ketani telah berjaya menerbit dan mencetak Mushaf Al-Wasiq Billah dengan riwayat Syu'bah daripada Imam Asim, yang mana ini adalah merupakan satu-satunya mushaf Al-Quran qiraat riwayat Imam Syu'bah yang pertama sekali itu dicetak di negara Brunei Darussalam pada tahun 2006 itu, yang menjadi sumber rujukan bagi ahli Al-Quran dan qiraat seluruh dunia. Alhamdulillah, sudah tentu saja perkara ini dapat memperkayakan khazanah ilmu Al-Quran di negara Brunei Darussalam khasnya dan seluruh dunia Islam amnya. Mudah-mudahan sahaja semoga usaha seumpama ini akan terus subur dan berkembang luas secara berterusan demi memartabatkan bidang pengajian Al-Quran khasnya bidang ilmu qiraat.
0: Baiklah, Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan untuk perbincangan kita pada kali ini. Silakan, Ustaz.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan sahaja daripada apa yang kita ni bincangkan pada kali ini mengenai Imam Syu'bah, iaitu perawi yang pertama daripada imam yang kelima, iaitu Imam Asim, yang mana kalau kita ni lihat dari segi umurnya, memang diberikan dikurniakan umur yang panjang, dan beliau memanfaatkan umur yang panjang atau lebih kurang 98 tahun atau untuk tujuan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran lah. Dan bukan saja ilmu Quran, Imam Syu'bah ini juga adalah merupakan seorang yang pakar dalam bidang hadis, bidang fikih dan lain-lain, yang menjadi rujukan juga orang ramai pada masa itu. Jadinya boleh saja kita ni walaupun kita ni bukannya berada dalam bidang agama ataupun bidang Al-Quran, tapi kita ni dapat mencontohi kepribadian Imam Syu'bah ni, yang mana ia bukan sahaja alim ataupun mahir dalam bidang hadis, bahkan mengamalkan ilmu yang ia ada tu. Artinya beramal dengan ilmu itu adalah lebih baik berbanding kita ni mempunyai ilmu sahaja tanpa beramal. Yang mana sebagai contohnya sahaja, ia setelah saya nyatakan tadi bahawa ya, Imam Syu'bah ini berjaya mengkhatamkan 18,000 kali. Mungkin suatu jumlah yang kurang pasti. Adakah kita ni mampu untuk mencapai ke arah itu? Boleh saja kalau sekiranya kita ni berusaha ke arah itu, tidak mustahil. Pada zaman sekarang ini pun, barang siapa yang bersungguh-sungguh demi Al-Quran itu, maka kita ni pun mungkin saja boleh mencapai seperti mana apa yang telah dicapai oleh Imam Syu'bah ini. Artinya memanglah membaca Al-Quran itu sekali khatam sahaja berapa banyak pahala yang kita ni dapat, apatah lagi orang seperti Imam Syu'bah ini mampu mengkhatamkan sebanyak 18,000 kali. Sebagai penutup juga, Imam Syu'bah ini apabila ia berehat ataupun berbaring, ia tidak pernah tidur di atas tilam ataupun di atas katil. Itu menunjukkan bahawa dirinya ni adalah seorang zuhud dan mengikut apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, kalau anda silap saya, tidak tidur di atas katil lah. Wallahu alam bisawab.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

أو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رب